Spesial hadir ini dimana mendapatkan dalam perasaan yang telah semuanya terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong, tapi saya amat mencintai dia.